0: mis kunjamakis sahira ta Esteban ka ukan si katastes ke alwapan.
1: Masih alu ti panaku ya ke Brasila pengakarum kesian ta anual ipana ta corona ka anual tawe satu kena ta Estana.